K-Lite, kita tengah menghadapi zaman yang serba tidak pasti. Termasuk kondisi kesehatan kita pun, saat ini diperlukan sikap peduli dan peka yang ekstra terhadap segala kemungkinan yang akan terjadi pada diri kita. Sebelum kita terlambat, langkah pencegahan adalah lebih baik. Untuk mengantisipasi hal tersebut, mari kita simak talk show Healthy Light yang hadir untuk Anda yang peduli akan kesehatan. Temukan jawabannya dari pertanyaan Anda di sini seputar dunia kesehatan bersama Dr. Indra Kamuhtadi. Anda bisa bergabung dan turut berinteraksi melalui telepon 022-253-1972 atau WhatsApp kami di 0812-203-1972. Healthy Light hadir untuk Anda setiap hari Sabtu pukul 9.15 waktu Indonesia Barat hingga pukul 10 pagi. Hanya di K-Lite 107,1 FM, Your Inspiration and Solution.

0: Hai, Pak Robi. Serius amat, makan yuk.
1: Wah, duluan aja Pak Yopi, masih belum beres nih.
0: Emang lagi browsing apa sih Pak? Kayaknya dari tadi serius amat.
1: Ini, anak saya baru lulus sekolah menengah. Nah, saya lagi nyari perguruan tinggi yang kalau lulus nggak susah cari kerja.
0: Institut Digital Ekonomi LPKIA aja, Pak.
1: Institut Digital Ekonomi LPKIA?
0: Iya, Institut Digital Ekonomi LPKIA, Pak. Sudah terbukti, anak saya begitu lulus diterima di Bank Mandiri. Lulusan LPKIA juga punya berbagai sertifikasi internasional komputer, Pak. Anak kakak saya malah begitu lulus langsung diterima di perusahaan IT di Singapura.
2: Wah, mahal pasti ya?
0: Enggak dong, bahkan banyak sekali beasiswa Pak, dan bisa dicicil per bulannya lagi.
2: Boleh tuh, alamatnya di mana?
3: Cari perguruan tinggi dengan lulusan terbaik dan banyak diterima di perusahaan ternama, baik di dalam maupun di luar negeri. IDE LPKIA, Institut Digital Ekonomi LPKIA jawabannya. Sudah dianugerahi 6 kali trofi sebagai bursa kerja terbaik dari Disnaker Trans Jawa Barat dan 2 kali dari Gubernur Jawa Barat. Ayo daftar sekarang juga di pmb.lpkia.ac.id atau datang langsung ke Jalan Soekarno-Hatta nomor 456 Bandung. Lulusan muda bekerja dan bersertifikasi internasional. IDE LPKIA, bicara bukti bukan janji.

0: pergi ke Nyah Kota Bandung? Tahu nggak sih, kalau bayar PBBP 2 tahun 2026 lebih awal, Wargi bisa dapat dua keuntungan sekaligus loh. Pertama, ada diskon 10% untuk pembayaran PBBP 2 tahun pajak 2026, berlaku sampai 30 Juni 2026. Kedua, buat Wargi yang masih punya tunggakan PBBP 2 sampai tahun pajak 2025, dendanya dihapus, berlaku sampai 31 Desember 2026. Jadi, kalau mau untung lebih banyak, jangan ditunda-tunda lagi. Yuk segera bayar PBBP 2 sekarang. Kalau butuh info lengkap dan update terbarunya, langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
2: Anywhere, 107.1 FM.

0: lain. Saatnya Anda ikuti info hari ini.
1: Halo, selamat malam sahabat Kelight. Kita sua kembali dalam info hari ini. Dan nanti akan disampaikan beberapa informasi oleh Angga Andika yang sudah ada bersama kita. Halo, selamat malam Angga.
2: Selamat malam Kujang.
1: Ya.
2: Ya. Saya ingin langsung ngobrol karena ramai bisa dari tadi ya. Saya cari situasi yang tenang tapi memang meriah ini. Saya sekarang sedang berada di Trans Studio.
1: Ya.
2: Di sini ada sebuah kegiatan yang diselenggarakan oleh Dewan Kerajinan Nasional.

0: daerah Provinsi Jawa Barat, Bank Indonesia, dan pemerintah Provinsi Jawa Barat.
1: Yeah.
0: Di sini ada kegiatan semacam sebuah pameran, bukan workshop ya, ini merupakan hasil karya kerajinan Jawa Barat, kurang lebih 27 kota dan kabupaten di Jawa Barat.
1: Di Jawa Barat, ya.
0: Jadi judulnya itu Sunda Karsa Fest, Karya Kreatif Jawa Barat 2026. Dengan tema merajut tradisi, membingkai kreativitas, menuju Jabar Istimewa. Ini meriah sekali. Sahabat Kela juga bisa datang ini kesempatannya. Tadi sudah dibuka. Sekarang sedang berjalan pembukaan opening seremonial yang dihadiri oleh Bapak Gubernur Pak Deddy Mulyadi. Tadi sudah diselenggarakan ada dua lantai yang dipergunakan di bawah. Ini adalah ballroom, ada pertemuan di sini, dan di atas ini kan lantai dua berarti ya. Di atasnya itu ada tempat pameran-pameran kreasi itu. Jadi ini gratis, Anda boleh masuk sebebas-bebasnya untuk melihat karya kreatif para kreator di Jawa Barat. Ini tanggal 26 sampai 28 Juni 2026.
1: Berarti dan kurang sampai lebih, hari Minggu ya, Angga ya?
0: Ya, sampai hari Minggu.
1: Yeah.
0: Jadi kurang lebih ada 200 booth fashion, yeah, beauty, F&B, sustainability, dan lain sebagainya. Memang kreasi-kreasi karya khas Jawa Barat ya. Seperti kemarin juga sudah dilakukan talk show, ada dari Tasik, segala macam lah produk-produknya. Dan memang itu sudah menjalani akurasi, karena produk-produk di Jawa Barat begitu banyak, begitu melimpah, sehingga perlu adanya kurasi. Artinya kurasi bukan memilih ini ya, karena memang tempatnya juga sedikit.
1: Ya. Dan pasti yang ditampilkan hasil-hasil karya terbaik dari seluruh Jawa Barat ya, Angga ya.
0: Betul. Betul ya. Ya, karya-karya terbaik. Seperti kemarin ada beberapa sepatu yang kalau menurut penilaian saya ini tidak kalah dengan produk-produk luar negeri yang begitu mahal ya, gitu ya. Harganya lebih murah kayaknya supaya lebih laku di negara sendiri gitu, di daerah sendiri. Kalau dibanding harganya sih kemarin hampir mirip ya. Nah, harusnya memang tentang harga harus lebih murah supaya produk-produk di Jawa Barat dipakai oleh masyarakat Jawa Barat sendiri gitu. Yeah. Kualitasnya tidak akan kalah, saya kira kualitasnya cukup baik. Dan silakan sahabat Kela yang ingin berkunjung untuk melihat produk terbaik di Jawa Barat, silakan datang. Acaranya akan berlangsung tanggal 26 hari ini, sudah dibuka tadi, kemudian sampai tanggal 28 Juni. Dan menurut informasi harganya memang harga spesial selama pameran ini.
1: Yeah.
0: Jadi silakan berkunjung, dan sekali lagi ini gratis ya,
1: ya,
0: terbuka untuk umum, silakan datang.
1: Jadi di pameran tersebut kita tidak usah keliling-keliling Jawa Barat ya, Angga ya, karena semuanya ada di sana ya.
0: Iya, betul. Itu sudah mewakili produk-produk terbaik di Jawa Barat.
1: Ya.
0: Jadi 200 stand, wah begitu banyak ya. Jadi pada ngeliling-ngeliling ke Tasik kemana gitu lah. Ini langsung dalam satu tempat, Anda bisa langsung melihat dan berbelanja produk-produk terbaik Jawa Barat.
1: Ya, yang penting bawa uang yang banyak ya, enggak ya?
0: Ah, itu mah pasti.
1: Karena katanya
0: Bank Indonesia di
1: cara mendukung hasil produk UMKM itu dengan kita membelinya, Angga.
0: Ya betul, betul, betul. Jadi perekonomian di Jawa Barat muter uangnya di situ ya. Ya. Produknya di Jawa Barat, orang beli yang Jawa. Ya, jadi muter si apa si perekonomiannya muter di Jawa Barat. Tentu betul. Nanti akan memberikan kesejahteraan kepada pengrajinnya, ya. Terus tingkat perekonomian juga akan meningkat. Begitu.
1: Ya, dan yang pasti dan
0: masih berlanjut ya.
1: Kalau ya. Kualitas merem aja. Soalnya pasti bagus enggak ya?
0: Bagus. Kemarin kan sudah dilihat-lihat beberapa ya. Produknya. Sudah bagus karena di live TikTok terlihat produk-produk. Sekarang juga Kelet lagi ini live reportase audio dan satu lagi live TikTok sama Nada.
1: Ya.
0: Itu ada akan diperlihatkan produk-produknya seperti apa gitu.
1: Oke. Ada hal lain yang akan disampaikan untuk sahabat Kelet, Angga?
0: Iya, titip pesan aja kita bangun Jawa Barat dengan lebih baik, dengan mencintai produk-produk Jawa Barat, dengan berkunjung ke pameran ini. Sunda Karsa Fest, Karya Kreatif Jawa Barat. Dan di sini ada tertulis beberapa apa ini ya, komunitas atau beberapa kelompok karya kreatif Jawa Barat KKJ, kemudian WJSEF, West Java Sharia Economic Festival, dan Pekan Kerajinan Jawa Barat. Itu mungkin Pak penyelenggaranya ya.
1: Yeah.
0: Menarik. Nanti besok atau tanggal penutupan nanti tanggal 28 Kujang datang ke sini bawa koper. Maksudnya kopernya uang, bukan koper mau nginep. Koper uang.
1: Kalau sekarang udah pakai kris enggak? Enggak usah bawa koper. Oh, iya.
0: Benar. Maksudnya kopernya kris sunggul ini kopernya. Kartu semua. Kartu. Mungkin itu ya, informasi untuk saat ini. Semoga bisa memberikan informasi untuk sahabat Kelet yang ingin melihat produk-produk terbaik di Jawa Barat. Jadi hanya satu tempat Anda bisa melihat produk-produk berkualitas tinggi Jawa Barat ini. Hanya di Trans Studio Mall, Bandung.
1: Oke, Angga. Nanti mungkin kita tunggu lagi kalau ada informasi-informasi lain yang akan disampaikan untuk sahabat Kelet ya, enggak ya?
0: Siap. Ya. Oke.
1: Okay. Ya, terima kasih Angga dan sahabat Kelet. Kita akan tunggu informasi lainnya dari Angga Andika. Kita akan teruskan kembali Kelet FM tetap akan menemani Anda semua dalam Evening Corner hari ini.
2: Simak info hari ini.

0: Woi, kok bengong? Lagi mikirin apa sih?
1: Duh, lagi butuh dana nih untuk biaya sekolah anak. Waktunya mepet lagi. Kalau BPR yang prosesnya cepat dan bunganya ringan, di mana ya?
0: Nah, kebetulan kalau kamu lagi butuh dana untuk biaya sekolah atau tambahan dana buat ngembangin usaha, renovasi atau yang lainnya, ke BPR GM aja. Kamu bisa mengajukan kredit agunan BPKB mobil, BPKB motor, sertifikat rumah. Bahkan kalau kamu mau berangkat haji, ke BPR GM juga bisa. Cukup dengan bayar 1 jutaan saja, kamu sudah dapat porsi hajinya. Selain pinjaman, BPR GM pun bisa nabung atau deposito. Bunganya pun mantap dan yang pasti aman karena dijamin LPS.
1: Beneran nih BPR GM bisa gitu? Nah, kalau mau bayar angsuran gimana? Susah nggak?
0: Enggak lah, pembayaran angsuran bisa melalui transfer antar bank, virtual account, atau datang langsung ke BPR GM di Jalan Naripan nomor 70 Bandung. Selain itu, kamu bisa bayar melalui Gerai Alfa atau Indomaret di mana aja. Jadi nggak perlu khawatir susah bayar angsuran. Kok malah kabur?
1: Aduh, sorry ya teman, mau ke BPR GM dulu. Pokoknya, untuk kebutuhan kredit agunan BPKB mobil atau motor, agunan sertifikat rumah, serta ingin berangkat ibadah haji, kunjungi segera BPR GM yang berlokasi di Jalan Naripan 70 Bandung atau hubungi 022-4222-464 atau 0821-208-58761.
2: Oh, 7.1 FM.

Buat kamu seluruh calon mahasiswa baru, khususnya di Kota Bandung dan sekitarnya, Fakultas Teknik Universitas Pasundan mengajak kamu untuk bergabung menjadi sarjana teknik dengan pilihan teknik industri, teknologi pangan, teknik mesin, teknik informatika, teknik lingkungan, dan perencanaan wilayah dan kota yang semuanya sudah terakreditasi unggul, siap mendukung menjadi lulusan teknik yang berdaya saing di dunia usaha dan industri. FT Unpas menawarkan jalur nilai UTBK tanpa tes. Cukup menyerahkan nilai dengan biaya pendaftaran Rp400.000 sampai tanggal 28 Juni 2026 atau jalur PMDK dan ujian saringan masuk dengan dana pembangunan hanya Rp7.500.000 sekali saja dan dana perkuliahan antara Rp19 juta hingga Rp20,5 juta per tahun dengan keringanan dapat dicicil hingga 4 kali selama setahun dan biaya praktikum, tugas akhir dan biaya PKMB. Skema ini menjadi solusi ramah biaya kuliah di Fakultas Teknik Unpas. Silakan daftar di pmb.unpas.ac.id atau melalui WhatsApp di 0811-131-7193. Sekali lagi, 0811-131-7193. Fakultas Teknik Unpas, pas di hati.

K-Light, kita tengah menghadapi zaman yang serba tidak pasti. Termasuk kondisi kesehatan kita pun, saat ini diperlukan sikap peduli dan peka yang ekstra terhadap segala kemungkinan yang akan terjadi pada diri kita. Sebelum kita terlambat, langkah pencegahan adalah lebih baik. Untuk mengantisipasi hal tersebut, mari kita simak talk show Healthy Light yang hadir untuk Anda yang peduli akan kesehatan. Temukan jawabannya dari pertanyaan Anda di sini seputar dunia kesehatan bersama Dr. Indra Kamuhtadi. Anda bisa bergabung dan turut berinteraksi melalui telepon 022-253-1972 atau WhatsApp kami di 0812-203-1972. Healthy Light hadir untuk Anda setiap hari Sabtu pukul 9.15 waktu Indonesia Barat hingga pukul 10 pagi. Hanya di K-Light 107.1 FM, Your Inspiration and Solution.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat malam sahabat Kelight. Hari ini saya Kujang Suryalaga temani Anda semua dalam Soft Sensation 26 Juni 2026 hari Jumat ya. Kita akan sama-sama sampai titik pergantian hari nanti. Kita akan menikmati suasana malam yang menyenangkan ditemani lagu-lagu bagus yang bisa Anda pilihkan sahabat Kelight. Silakan kirimkan WA ke 0812-203-1972.

Thank you. Thank you.

Girllight FM, The Love of My Life, Ed Sheeran. Silakan sahabat Girllight, kami saya undang Anda untuk memberikan lagu-lagu bagus ya dalam Soft Sensation. Anda bisa kirimkan WA ke 0812-203-1972 sambil menikmati waktu malam istirahat malam hari ini, sahabat Girllight. Saya akan temani Anda semua dengan lagu-lagu bagus ya, pastinya. Halo, selamat malam Mbak Dia di Pagar Sih. Mudah-mudahan kabar baik hari ini. Lagunya ditunggu, nanti kita putarkan. Ada Mbak Jenny juga. Mbak Jenny, thank you ya dari Commodores yang Anda suka. Oke, selamat malam juga Pak Anto di Sarijadi, Hold On dari Mari Hamada. Asik-asik lagu yang Anda minta, sahabat Girllight. WA sekali lagi ke 0812-203-1972.

dari kawasan Dago, Sumur Bandung 12, Skylight 107,1 FM. Kita masih sama-sama ya menikmati suasana menyenangkan dalam Soft Sensation. Halo, selamat malam. Kali ini saya kunjungi Pak Sandi Kustejo. Mudah-mudahan kabar baik, Pak Sandi. Ada Mbak Nani juga. Mbak Nani, terima kasih atensinya. Ada Mas Widi juga ya malam hari ini. Terima kasih Mas Widi. Kita akan sama-sama menikmati malam yang menyenangkan sampai pukul 24 nanti.

Oke, Light 107,1 FM. Barusan ada Bruno Mars ya. Bruno Mars hadir juga malam hari ini, sahabat Kelight. Anda yang lagi berada di perjalanan hari ini, mudah-mudahan tertemani dengan lagu-lagu bagus yang dihadirkan Kelight FM. Selamat malam. Kali ini saya kunjungi juga Pak Sandi tadi. Oh, lagunya baru akan diputarkan ya, Pak Sandi. Halo juga Mbak Nani dan Mas Widi. Terima kasih atensinya dalam Soft Sensation. Dan selamat malam juga Anda semua, sahabat Kelight. Anda yang masih dekat bersama Kelight FM.

dari kawasan Dago, Sumur Bandung 12, You Come to My Senses, Chicago, sahabat Kelight. Oke, selamat malam Anda semua sahabat Kelight. Besok kita menikmati akhir pekan ya. Banyak hal mungkin sudah direncanakan. Mudah-mudahan semuanya bisa berjalan dengan baik, sahabat Kelight. Mbak Edith di Ciwaruga, terima kasih atensinya. Oke. Mudah-mudahan juga tengah menikmati malam yang menyenangkan ya, Mbak Edith. Halo juga Mbak Novi. Lagunya barusan terputarkan. Kemudian juga ada Pak Sugiarto. Pak Sugi, terima kasih juga atensinya. Kemudian ada siapa lagi ya? Pak Didi Gunawan. Suck on You yang Anda suka malam hari ini. Salamnya untuk Sat Indrasari. Semoga selalu sehat dan bahagia katanya. WA masih bisa Anda kirimkan ke 0812-203-1972 untuk membelikan lagu-lagu bagus yang Anda suka malam hari ini, sahabat Kelight.

K-Light, kita tengah menghadapi zaman yang serba tidak pasti. Termasuk kondisi kesehatan kita pun, saat ini diperlukan sikap peduli dan peka yang ekstra terhadap segala kemungkinan yang akan terjadi pada diri kita. Sebelum kita terlambat, langkah pencegahan adalah lebih baik. Untuk mengantisipasi hal tersebut, mari kita simak talk show Healthy Light yang hadir untuk Anda yang peduli akan kesehatan. Temukan jawabannya dari pertanyaan Anda di sini seputar dunia kesehatan bersama Dr. Indra Kamuhtadi. Anda bisa bergabung dan turut berinteraksi melalui telepon 022-253-1972 atau WhatsApp kami di 0812-203-1972. Healthy Light hadir untuk Anda setiap hari Sabtu pukul 9.15 waktu Indonesia Barat hingga pukul 10 pagi. Hanya di K-Light 107,1 FM, Your Inspiration and Solution.

Light FM. Lagu yang sempat hadir melengkapi jumpa kita malam hari ini. Oke, barisan hadir dari Bertie Higgins ya, sahabat Kelight Casablanca. Sahabat Kelight, salah satu aturan baru yang cukup menarik perhatian kita semua di Piala Dunia 2026 adalah larangan bagi pemain untuk menutup mulut saat terlibat dalam konflik di lapangan. Sebelumnya, banyak pemain menggunakan tangan atau menutup mulut dengan jersey saat berbicara dengan lawan atau wasit. Nah, terutama dalam situasi panas, dengan tujuan menghindari pembacaan bibir oleh kamera. Namun tindakan ini kini dianggap mencurigakan dan berpotensi menyembunyikan ucapan yang tidak pantas. Dengan aturan terbaru, pemain yang menutup mulut saat berada dalam situasi konflik atau konfrontasi bisa langsung dikenai kartu merah. Tujuan utama dari kebijakan ini untuk meningkatkan transparansi serta mencegah terjadinya pelanggaran verbal seperti hinaan atau ujaran diskriminatif.

Girl Life FM, Richard Sanderson. Oke, sahabat Gelight, selamat malam. Anda yang masih berada di perjalanan hari ini, mudah-mudahan kita sama-sama tengah menikmati malam yang menyenangkan ya. Kemanapun Anda menuju, hati-hati selama perjalanan dan selamat sampai tujuan. Yang berikutnya saya kunjungi, selamat malam Mbak Lia, mudah-mudahan kabar baik hari ini. Ada Mbak Nazla juga. Oke, Mbak Nazla, lagunya barusan terputarkan. Kemudian juga ada Ibu Rosita, suka dengan If ya, lagunya sudah kita siapkan ya Bu Rosita, nanti kita putarkan. Saya masih undang Anda sahabat Gelight untuk memberikan lagu-lagu yang disuka malam hari ini dalam Soft Sensation. Anda bisa kirimkan WA ke 0812-203-1972.

Better Man, Taylor Swift. Halo, selamat malam Ibu Dia. Terima kasih atensinya. Beautiful Girl ya, yang Anda suka. Lagunya mohon ditunggu, tidak lama kita putarkan ya. Kemudian juga ada sahabat Juve. Terima kasih juga sudah simak Soft Sensation. Dan selamat malam juga Anda semua sahabat Kelight. Silahkan, waktu kita masih panjang. Kita akan sama-sama sampai pukul 24 nanti. Anda bisa pilihkan lagu-lagu bagus di 0812-203-1972.

Mendengar radio sambil kerja? Why not? Sambil ngopi? Wah, pasti tambah nikmat. Kalau sambil nyetir di jalan? Ditemenin musik? Asal lebih fokus? Pasti perjalanan makin asik. Jadi, aktivitas apapun, kapanpun, dan dimanapun, sahabat K-Light bisa mendengarkan siaran kami melalui 107,1 FM atau live streaming kami di www.klite.id. Dan simak pula siaran langsung acara-acara kami melalui link YouTube K-Light. Sahabat K-Light, selamat menyimak program kami setiap hari, Senin sampai Minggu. K-Light, Bandung's Inspiring Sound. K-Light.

Dari Kamas Sandago, Sumber Bandung 12, dari Toto, I'll Be Over You. Halo, selamat malam sahabat Rohman Pratama, mudah-mudahan kabar baik hari ini. Kemudian juga ada Ibu Kartika. Oke, live-nya tadi sudah dihadirkan ya Bu Kartika. Ada Ibu Diah juga malam hari ini. Tadi suka dengan Beautiful Girl. Oh ya, selamat malam Mbak Yuni. Mbak Yuni Dawati. Mohon maaf lagunya tidak ada. Tidak bisa kita putarkan malam ini ya Mbak Yuni. Mudah-mudahan lain waktu bisa kita hadirkan lagu yang Anda mintakan. WA masih bisa Anda pergunakan untuk membelikan lagu-lagu bagus. Kirimkan ke 0812-203-1972.

I want to know what love is dari Foreigner. Sahabat Kelight, masih kita bahas tentang Piala Dunia 2026 yang memperkirakan akan menjadi panggung perpisahan bagi sejumlah legenda sepak bola yang telah mewarnai era modern. Nama-nama seperti Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Luka Modric, dan Manuel Neuer disebut sebagai pemain yang kemungkinan besar menjalani Piala Dunia terakhir mereka. Messi dan Ronaldo kembali mencatat sejarah dengan tampil di Piala Dunia ke-6 sepanjang karir mereka, sementara Modric dan Neuer masih menjadi andalan tim nasional masing-masing meski telah memasuki usia 40 tahun. Selain 4 nama tersebut, sejumlah pemain senior lain seperti Neymar, Mohamed Salah, Virgil van Dijk, dan Guillermo Ochoa juga dipandang sedang menjalani babak akhir perjalanan mereka di Piala Dunia 2026 ini.

Sahabat K-Light, kita tengah menghadapi zaman yang serba tidak pasti. Termasuk kondisi kesehatan kita pun, saat ini diperlukan sikap peduli dan peka yang ekstra terhadap segala kemungkinan yang akan terjadi pada diri kita. Sebelum kita terlambat, langkah pencegahan adalah lebih baik. Untuk mengantisipasi hal tersebut, mari kita simak talk show Healthy Light yang hadir untuk Anda yang peduli akan kesehatan. Temukan jawabannya dari pertanyaan Anda di sini seputar dunia kesehatan bersama Dr. Indra Kamuhtadi. Anda bisa bergabung dan turut berinteraksi melalui telepon 022-253-1972 atau WhatsApp kami di 0812-203-1972. Healthy Light hadir untuk Anda setiap hari Sabtu pukul 9.15 waktu Indonesia Barat hingga pukul 10 pagi. Hanya di K-Light 107.1 FM, Your Inspiration and Solution.

Girl Light 107,1 FM Just For You. Selamat malam Pak Subhan, juga Pak Ahmad Gobel. Mudah-mudahan kabar baik ya malam hari ini. Dan sahabat Girl Light, kita akan tuntaskan Soft Sensation sampai titik pergantian hari nanti. Sekarang ada Marcel, kemudian juga ada Pretty Much. Nanti dilanjutkan kerjasama Elton John bersama Kiki Dee.

Home, Michael Bublé. Nah, sahabat Kelight, kita harus berpisah dalam soft sensation untuk malam hari ini, hari Jumat ya, 26 Juni 2026. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat menikmati sisa malam Anda dan akhir pekan ya, di hari Sabtu dan Minggu besok. Saya Kujang Sirelaga undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Sahabat Kelight, relung malam sudah bersama kita. Mari kita syukuri atas segala nikmat dan anugerah yang Tuhan berikan hingga mengantar kita seperti sekarang ini. Semoga apa yang telah kami persembahkan hari ini penuh arti dan makna tersendiri, serta memberikan inspirasi dimanapun sahabat Kelight berada. Mari kita jelang esok hari yang lebih gemilang bersama Kelight 107,1 FM

0: Recording in progress.
1: Nah, Pak Ustadz bisa dimulai.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah. Nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Sahabat kelait, sahabat salam fajar yang senantiasa merekam ridha Allah. Marilah pada pagi hari ini kita panjatkan segala puji bagi Allah. Tuhan yang memberi kita waktu, Tuhan yang memberi kita kesempatan, Tuhan yang masih membukakan pintu taubat meskipun kita sering terlambat pulang kepadanya. Salawat dan salam semoga tercurah kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, manusia paling indah akhlaknya, paling jernih hatinya, paling kuat perjuangannya, paling lembut dalam membimbing umatnya. Dan semoga juga salawat tadi terserah bagi keluarganya, bagi pengikutnya, dan bagi kita semua sebagai sampai akhir zaman nanti. Sahabat kelait, pagi ini kita masih berbicara, masih berdiskusi, masih bertalabul ilmi tentang tahun baru Hijriah. Maka tema kita pagi ini adalah hijrah yang menyalakan zaman, dari FOMO menuju istiqomah, dari diri menuju umat. Kenapa demikian? Karena sebagai umat Islam, tahun baru Hijriah bukan sekedar pergantian angka. Bukan hanya ucapan selamat tahun baru Islam atau tahun baru Hijriah, ia adalah undangan untuk berhenti sejenak. Melihat ke belakang, menata yang tercecer, merapikan niat, membersihkan hati, lalu melangkah lagi dengan arah yang lebih terang. Allah mengingatkan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim wal 'asr. Innal insana lafi khusr. Illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Demi masa, sungguh manusia benar-benar dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman, beramal soleh, serta saling menasihati dalam kebenaran dan saling menasihati dalam kesabaran. Surat Al-Asr ayat 1-3 ini singkat, tetapi mengguncang kesadaran. Rugi bukan hanya kehilangan uang, rugi bukan hanya gagal dalam pekerjaan, rugi terbesar adalah ketika waktu habis tanpa iman. Umur berjalan tanpa amal saleh, hari berganti tanpa kebaikan, tahun berlalu tanpa perbaikan. Hidup kita hari ini sangat sibuk. Bekerja, belajar, mengajar, mengejar target, membalas pesan, membuka media sosial, mengikuti berita, mengikuti tren, tanpa terasa kita hidup dalam kecepatan tinggi. Tetapi belum tentu kita bergerak ke arah yang benar. Kita terlihat aktif tetapi hati kita pasif. Kita tampak produktif tetapi rohani kita kering. Kita terhubung dengan banyak orang, tetapi kadang terputus dari Allah. Di sinilah hijrah menjadi penting. Hijrah bukan hanya kisah masa lalu. Hijrah bukan hanya perpindahan Rasulullah SAW dari Mekah ke Madinah. Hijrah adalah gerak batin, gerak kesadaran, gerak perubahan, gerak menuju Allah, dari lalai menuju sadar, dari riya menuju ikhlas, dari gelisah menuju tenang, dari FOMO menuju istiqomah. FOMO atau fear of moving out menuju istiqomah. Dari ingin dilihat manusia menuju ingin dilihat Allah. Maka tema kita yang tadi sudah sahabat-sahabat bacakan, hijrah yang menyalakan zaman. Dari FOMO menuju istiqomah, dari diri menuju umat. Karena zaman ini kita penuh distraksi. Banyak yang takut tertinggal berita, tetapi tidak takut tertinggal sholat. Banyak yang takut tidak ikut tren, tapi tidak takut jauh dari Al-Quran. Banyak yang gelisah jika tidak mendapat pengakuan, tetapi tenang saja ketika amalnya belum bertambah. Maka, tahun 1448 Hijriah perlu menjadi momentum. Bukan hanya berharap hidup lebih baik, tetapi menyusun arah agar hidup benar-benar menjadi lebih baik. Kenapa demikian? Karena hijrah dimulai dari niat. Setiap perubahan besar dimulai dari sesuatu yang tidak terlihat, yaitu niat. Niat itu kecil di mata manusia, tetapi besar di sisi Allah. Niat tidak selalu terdengar oleh telinga, tetapi menentukan nilai amal kita. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa amal itu tergantung pada niat. Barang siapa hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya. Barang siapa hijrahnya karena dunia yang ingin ia dapatkan, maka ia akan dapatkan sesuai yang ia niatkan. Hadis ini sangat dalam. Dua orang bisa melakukan aktivitas yang sama, tetapi nilainya berbeda di sisi Allah. Dua orang sama-sama bekerja, yang satu bekerja untuk gengsi, yang lain bekerja untuk menafkahi keluarga, menjaga kehormatan diri dan memberi manfaat. Atau dua orang sama-sama belajar, yang satu belajar hanya agar terlihat hebat, yang lain belajar agar ilmunya menjadi kebaikan. Atau dua orang sama-sama berdakwah, yang satu ingin dipuji, yang lain ingin manusia lebih dekat kepada Allah. Secara lahir amalnya mirip, tetapi secara batin nilainya berbeda. Maka hijrah spiritual harus dimulai dari pertanyaan yang jujur. Untuk siapa kita berubah? Untuk siapa kita bekerja? Untuk siapa kita belajar? Untuk siapa kita membangun keluarga? Untuk siapa kita mengejar prestasi? Untuk siapa kita ingin dikenal? Kalau jawabannya hanya manusia, hati kita mudah lelah. Karena manusia berubah-ubah. Hari ini kita memuji, besok melupakan. Hari ini kita mendukung, besok mencela. Tetapi kalau niat kita karena Allah, hati menjadi lebih kokoh. Dipuji pun tetap rendah hati, tidak dipuji pun tetap berjalan. Dilihat orang tetap menjaga adab, tidak dilihat orang tetap menjaga amanah. Inilah awal hijrah. Bukan sekedar mengganti tampilan atau ganti casing, tetapi mengganti pusat orientasi hidup. Dari manusia menuju Allah, dari pencitraan menuju keikhlasan, dari sekedar sibuk menuju bermakna, dan dari ingin terlihat baik menuju benar-benar jadi baik. Maka tahun baru 1448 Hijriah seharusnya membuat kita berani berkata, ya Allah, kami ingin memulai lagi, bukan karena kami sudah baik, tetapi karena kami sadar bahwa hidup tanpa arahmu akan membuat kami lelah. Sahabat Kelait, sahabat Salam Fajar yang senantiasa mengharapkan ridha Allah, salah satu penyakit zaman ini adalah FOMO, Fear of Missing Out. Takut ketinggalan, takut tidak tahu kabar terbaru, takut tidak ikut tren, takut tidak terlihat mengikuti perkembangan, akhirnya hidup kita mudah terseret. Sedikit-sedikit membuka layar, sedikit-sedikit membuka melihat notifikasi, sedikit-sedikit membandingkan hidup dengan orang lain. Orang lain liburan, kita gelisah. Orang lain sukses, kita merasa tertinggal. Orang lain viral, kita merasa tidak berarti. Padahal, belum tentu yang tampak indah itu benar-benar utuh. Belum tentu yang terlihat bahagia itu tidak punya luka. Belum tentu yang ramai dibicarakan itu bernilai di sisi Allah. Disinilah Islam memberi jalan. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan bahwa termasuk kebaikan dalam Islam, seseorang adalah meninggalkan perkara yang tidak bermanfaat baginya. Ini sangat kuat untuk hidup di era digital. Tidak semua yang muncul di layar harus kita lihat. Tidak semua komentar harus kita baca. Tidak semua perdebatan harus kita ikuti. Tidak semua kabar harus kita sebarkan. tidak semata-mata harus kita tiru. Sebab waktu kita terbatas, umur kita terbatas, energi batin kita terbatas. Kalau semuanya kita masukkan ke hati, hati menjadi penuh. Kalau hati penuh dengan tidak dan dengan yang tidak perlu, ruang untuk Allah menjadi sempit. Maka hijrah digital bukan berarti meninggalkan teknologi, tetapi menempatkan teknologi sebagai alat, bukan tuan. Media sosial boleh dipakai, tetapi jangan sampai ia mengendalikan hati. Informasi boleh diikuti, tetapi jangan sampai menghilangkan kejernihan jiwa. Dunia digital boleh dimanfaatkan, tetapi jangan sampai membuat kita lupa akhirat. Kita perlu bertanya sebelum membuka sesuatu. Apakah ini mendekatkan kita kepada Allah? Apakah ini menambah ilmu? Apakah ini memperbaiki akhlak? Apakah ini membantu pekerjaan? Apakah ini membawa manfaat? Kalau tidak, mungkin lebih baik kita tinggalkan. Sebab hijrah dari FOMO menuju fokus adalah hijrah yang sangat penting. Fokus pada ibadah, fokus pada keluarga, fokus pada ilmu, fokus pada amanah, fokus pada amal yang benar-benar akan dibawa pulang ke hadapan Allah. Sahabat Kelahit, banyak orang mudah memulai, tidak semua mampu bertahan.

pengetahuan. Iman memberi arah, istiqomah menjaga langkah. Istiqomah bukan berarti tidak pernah lelah. Istiqomah bukan berarti tidak pernah jatuh. Istiqomah bukan berarti tidak pernah menangis. Istiqomah adalah terus kembali kepada Allah meskipun pernah lalai. Terus memperbaiki diri meskipun belum sempurna. Terus menjaga amal meskipun tidak dilihat orang. Terus melangkah meskipun pelan. Kadang kita terlalu keras pada diri sendiri. Sekali gagal kita merasa tidak pantas. Sekali jatuh kita merasa sudah selesai. Sekali dosa kita merasa pintu Allah tertutup. Padahal Allah Maha Pengampun. Allah mencintai hambanya yang bertobat. Allah melihat kesungguhan bukan hanya hasil akhir. Maka jangan menyerah hanya karena proses kita lambat. Lebih baik sedikit tetapi konsisten daripada banyak tetapi hanya sebentar. Lebih baik satu halaman Al-Quran setiap hari daripada khatam sekali lalu lama tidak menyentuh mushaf. Lebih baik sedekah kecil tapi rutin daripada besar sekali lalu hati menjadi sombong. Lebih baik memperbaiki satu kebiasaan buruk dengan sabar daripada ingin berubah semuanya sekaligus lalu menyerah. Istiqomah adalah seni setia melangkah. Tidak selalu dramatis, tidak selalu viral, tidak selalu mendapatkan tepuk tangan, tetapi ia sangat dicintai Allah. Senantiasa merupakan diri Allah. Dalam dunia kerja, kampus, organisasi dan bisnis, kita mengenal rencana strategis. Ada visi, ada misi, ada target, ada program, ada indikator keberhasilan, ada evaluasi. Pertanyaannya adalah, mengapa urusan dunia kita sering merencanakan secara serius, tetapi urusan akhirat sering kita biarkan mengalir begitu saja? Kita punya target karir, tetapi belum tentu punya target berbagi sholat. Kita punya rencana keuangan, tetapi belum tentu rencana sedekah. Kita punya jadwal rapat, tetapi belum tentu punya jadwal membaca Al-Quran. Kita punya strategi bisnis, tapi belum tentu punya strategi membersihkan hati. Padahal hidup kita tidak berhenti di dunia. Allah mengingatkan kepada kita semua dalam surat Al-Hasr ayat 18. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amantu taqawah wal tanzur nafsum ma qaddamat lihud wa taqawah inna waha khabirun bima ta'malun. Ya. Wal tanzur nafsum ma qaddamat lihud. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok. Maqaddamat lihud. Bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Hari esok dalam ayat ini bukan sekedar besok pagi, tetapi masa depan yang lebih jauh, yaitu akhirat. Maka tahun 1448 Hijriah adalah waktu yang tepat untuk menyusun rencana strategis dunia akhirat. Mari kita mulai evaluasi. Bagaimana sholat kita tahun lalu? Apakah sudah lebih khusyuk atau masih sering tergesa-gesa? Bagaimana baca Al-Quran kita? Apakah semakin oke, semakin dekat, atau hanya dibuka saat Ramadan? Bagaimana hubungan kita dengan orang tua? Apakah semakin lembut atau masih sering membuat beliau terluka? Bagaimana akhlak kita di rumah? Apakah kita lebih sabar kepada keluarga atau justru lebih ramah kepada orang luar daripada kepada orang rumah? Bagaimana pekerjaan kita? Apakah semakin amanah atau semakin banyak waktu yang kita hilang tanpa makna? Bagaimana media sosial kita? Apakah menjadi ladang kebaikan atau menjadi sumber lalai dan perbandingan? Muhasabah bukan untuk membuat kita putus asa. Muhasabah adalah cara membersihkan arah. Setelah menambah, buatlah langkah ke

Dia selalu buruk, tidak membuka gawai sebelum 3 pagi, meminta maaf lebih cepat, menjaga lisan dari komentar yang tidak perlu. Jangan meremehkan langkah kecil. Air yang menetes terus-menerus dapat melubangi batu. Langkah kecil yang konsisten dapat mengubah karakter. Anak kecil yang ikhlas dapat menjadi Allah. Produktif adalah banyak manfaat. Produktif dalam ibadah, produktif dalam ilmu, produktif dalam kerja, produktif dalam akhlak, produktif dalam manfaat sosial. Jadi, jangan hanya menjadi orang yang berhasil menurut ukuran dunia. Inilah orang-orang yang diridhai Allah dalam proses meraih keberhasilan itu. Bagaimana Rasulullah menyikapi hijrah ini? Salah satu yang khas yang harus kita ingat adalah pesan Rasulullah, jangan bersedih, Allah bersama kita. Kita hijrah bukan perjalanan nyaman, hijrah bukan perjalanan wisata, hijrah bukan perpindahan yang ringan, hijrah adalah ujian iman, ujian cinta, ujian pengorbanan, ujian keteguhan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meninggalkan Mekah, kota yang beliau cintai, tanah kelahiran beliau, tempat Ka'bah berdiri, tempat kenangan bersama keluarga dan sahabat. Para sahabat juga meninggalkan banyak hal. Ada yang meninggalkan rumah, ada yang meninggalkan harta, tetapi mereka bergerak. Karena iman lebih mahal daripada kenyamanan, karena kebenaran lebih tinggi daripada kepentingan, karena ridha Allah lebih berharga daripada semua yang mereka tinggalkan. Hijrah mengajarkan, kalau ada yang harus kita tinggalkan demi Allah, tinggalkan. Kalau ada kebiasaan yang merusak hati, lepaskan. Kalau ada lingkungan yang menarik kita kepada dosa, jauhilah. Kalau ada gaya hidup yang membuat kita jauh dari Allah, ubahlah. Karena apa? Dalam perjalanan hijrah, ada satu momen yang sangat menyentuh. Ketika Rasulullah SAW bersama Abu Bakar radhiyallahu an berada di Gua Thur, keadaan sangat genting, musuh mengejar, bahaya sangat dekat. Tetapi Rasulullah menenangkan sahabatnya. La tahzan, inna waha ma'ana. Jangan bersedih, sesungguhnya Allah bersama kita. Begitu juga bunyi dalam At-Taubah ayat 40. Kalimat ini sangat lembut, tetapi kekuatannya luar biasa. Jangan bersedih, Allah bersama kita. Ini bukan sekedar kalimat penghibur, ini adalah kalimat iman. Sebab Orang yang yakin Allah bersamanya tidak mudah hancur oleh keadaan. Ia bisa takut, tetapi tidak putus asa. Ia bisa menangis, tapi tidak kehilangan harapan. Ia bisa lelah, tetapi dalam hidup ini mungkin hidupnya berbeda.

Tadi terputus ya. Tadi

Allah, tetapi tidak berhenti percaya. Dalam hidup hari ini, mungkin guanya berbeda. Ada yang bersembunyi di balik senyum, padahal hatinya luka. Ada yang sedang terhimpit utang. Ada yang sedang diuji keluarga, masa depan, anaknya. Ada yang sedang berjuang melawan kebiasaan buruk. Untuk semua hati yang sedang diuji, hijrah membawa pesan. Kita tidak meninggalkan Allah. Tidak ada jalan yang benar-benar gelap selama kita masih benar selesai. Sahabat Gelaib dimulai dengan bulan yang mengajarkan kehormatan waktu. Baru tidak otomatis membuat kita baru. Kalender bisa berganti, tetapi hati belum tentu berubah. Karena itu, Muharram harus menjadi momen membangun integritas. Integritas adalah satu kesatuan antara iman, ucapan, dan perbuatan. Apa yang diyakini, itulah dijalani. Apa yang dikatakan, itulah yang diusahakan. Apa yang terlihat di luar, tidak jauh dari yang tersembunyi di dalam. Seorang Muslim tidak cukup terlihat salah di masjid. Ia juga harus jujur di pasar. Ia juga harus amanah di kantor. Ia harus lembut di rumah. Ia harus adil ketika memimpin. Ia harus menjaga janji meskipun tidak diawasi. Di era digital, integritas semakin penting. Kita bisa membuat citra dengan mudah, tetapi akhlak tidak bisa dipalsukan selamanya. Kita bisa memilih foto terbaik, tetapi Allah melihat hati. Kita bisa menulis kata-kata bijak, tetapi Allah mengetahui nilai. Maka, hijrah yang benar bukan hanya memperindah tampilan, tetapi membersihkan kedalaman. Allah mengingatkan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma umiru illa liya'budu wa mulhisina luhuddin hunafa wa yuqimus sholata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Padahal mereka Allah menyembah Allah dengan ikhlas, menaatinya semata-mata karena menakarnakan sholat dan menunaikan zakat. Yang demikian itulah agama yang lurus. Dzalika dinul qayyimah. Sebagaimana dalam surat Al-Baqarah ayat 5. Ikhlas adalah kebersihan arah amal. Tanpa ikhlas, amal besar bisa menjadi kecil. Dengan ikhlas, amal kecil bisa menjadi besar. Di zaman sekarang, ujian ikhlas adalah menjadi lebih halus. Dulu orang beramal, lalu selesai. Sekarang orang beramal, lalu ingin diabadikan. Dulu kebaikan cukup disaksikan Allah. Sekarang kebaikan sering ingin segera disaksikan oleh manusia. Tentu tidak semua publikasi salah. Butuh kemana? Apakah kita masih semangat berbuat baik ketika tidak ada kamera? Apakah kita masih amanah ketika tidak ada orang yang memuji? Apakah kita masih sabar ketika pengorbanan tidak disebut? Hijrah juga membutuhkan lingkungan. Maka Allah memerintahkan di dalam surat Al-Maidah ayat 2. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ta'awanu 'alal birri wattaqwa wa ta'awanu 'alal iqab. Tolong menolonglah kamu dalam kebajikan dan takwa, dan janganlah menolong dalam dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah sangat berat siksanya. Jadi, kita tidak cukup menjadi baik sendirian. Kita juga perlu saling menolong agar kebaikan lebih mudah dijalani. Lingkungan bukan hanya tempat fisik, lingkungan juga bisa berupa akun yang kita ikuti, konten yang kita konsumsi, grup yang kita masuki, percakapan yang kita rawat, tokoh yang kita jadikan panutan. Maka tahun ini
Mari kita audit lingkungan kita. Apakah grup percakapan kita menambah ilmu atau menambah dosa? Apakah akun yang kita ikuti menenangkan hati atau membelah maka iman? Apakah komunitas kita mendapat manfaat atau hanya kesibukan tanpa arah? Hijrah sosial dimulai dari keberanian memilih ekosistem. Bukan berarti kita memusuhi orang, tetapi kita menjaga hati. Bukan berarti kita merasa paling suci, tetapi kita sadar bahwa iman perlu dirawat. Sahabat Kelait, salah satu buah besar hijrah adalah ukhuwah. Karena Allah berpesan dalam surat Al-Hujurat ayat 10, sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara. Karena itu damaikanlah kedua saudaramu dan bertakwalah kepada Allah agar kamu dirahmati. Ayat ini mengajarkan bahwa iman tidak berhenti pada hubungan pribadi dengan Allah. Iman juga membangun hubungan yang baik dengan sesama. Rasulullah SAW bersaudarakan Muhajirin dan Ansar. Muhajirin datang dengan pengorbanan, Ansar menyambut dengan kelapangan. Yang satu membawa luka perjuangan, yang lain membuka rumah dengan cinta. Inilah peradaban yang dibangun atas iman. Bukan hanya aku, tetapi kita. Bukan hanya menyelamatkan diri sendiri, tetapi saling menguatkan. Bukan hanya mencari nyaman sendiri, tetapi memikirkan saudara yang sedang kesulitan. Hari ini, masyarakat kita membutuhkan kembali ukhuwah. Banyak orang tinggal berdekatan, tetapi hatinya berjauhan. Banyak orang terhubung di media sosial, tapi tidak saling peduli. Banyak orang saling beri komentar, tetapi lambat memberi pertolongan. Hijrah sosial berarti keluar dari egoisme. Dari hanya memikirkan diri sendiri menuju kepedulian. Dari hanya ingin didengar, menuju mau mendengar. Dari hanya membantu, menuju siap membantu. Dari hanya mengeluh tentang keadaan, menuju ikut memperbaiki keadaan. Hijrah Rasulullah mendahkan umat di Makkah ke Madinah. Beliau membangun masyarakat baru. Masjid dibangun sebagai pusat rohani dan sosial. Muhajirin dan Ansar dipersaudarakan. Masyarakat yang berbeda latar belakang disatukan. Amanah dibagikan. Potensi manusia diarahkan. Sahabat Kelait, begitu mulianya makna dari hijrah yang sebenarnya. Semoga kita bisa mengambil hikmahnya, tidak hanya hijrah secara fisik, namun secara hati. Intinya apa? Hijrah menuju ke jalan yang diridhai Allah. Semoga ada manfaatnya. Mohon maaf apabila ada salah dan kurangnya. Wassalamualaikum. Nasrul min Allah. Wafatun kirib wa basir mu'minin. Assalamualaikum.

Sahabat Kelight, awali setiap pagi Anda dengan menyimak Weekend Spirit. Informasi aktual seputar dunia olahraga dan kebugaran yang akan hadir menghangatkan kebersamaan kita setiap Sabtu dan Minggu jam 6 sampai jam 9 pagi. Hanya di Kelight 107,1 FM, Bandung's Inspiring Sound.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sahabat Kenlight, selamat pagi. Kita bersama kembali di Weekend Spirit di edisi Sabtu 27 Juni 2026. Kita akan bersama-sama mengawali aktivitas mengisi libur di akhir pekan ini, hari Sabtu ini. Dan saya akan memberikan informasi-informasi terbaik untuk Anda tentang kebugaran, tentang olahraga ya. Sahabat Kenlight, kita akan bersama-sama hingga pukul 9 nanti.

Bandung Sinwari Sound 107,1 FM. Sahabat Kelet, BPR Guna Dana Mitra Sembada yang berada di Jalan Naripan nomor 70 Bandung menjadi mitra keuangan Anda. Sahabat Kelet, di BPR GM Anda bisa menabung atau deposito dengan aman karena dijamin LPS atau Lembaga Penjamin Simpanan. Selain itu, kredit di BPR GM prosesnya cepat, persyaratan mudah, dan bunganya juga ringan. Untuk kredit, ada kredit multiguna dengan agunan BPKB mobil dan motor, agunan sertifikat rumah, atau Anda sudah berencana untuk pergi naik haji, BPR GM siap membantu Anda. Sahabat Kelet, kunjungi BPR Guna Dana Mitra Sembada Jalan Naripan nomor 70 Bandung, telepon 0224222464, 0224222464, atau 0821208720858761, 0821208587 61.

Sahabat Kelight, awali setiap pagi Anda dengan menyimak Weekend Spirit. Informasi aktual seputar dunia olahraga dan kebugaran yang akan hadir menghangatkan kebersamaan kita setiap Sabtu dan Minggu jam 6 sampai jam 9 pagi. Hanya di Kelight 107,1 FM, Bandung's Inspiring Sound.

Sahabat Kelight, awali setiap pagi Anda dengan menyimak Weekend Spirit. Informasi aktual seputar dunia olahraga dan kebugaran yang akan hadir menghangatkan kebersamaan kita setiap Sabtu dan Minggu jam 6 sampai jam 9 pagi. Hanya di Kelight 107,1 FM, Bandung's Inspiring Sound.

Bandung Since Paris Sound 107,5 Sat FM. Selamat pagi sahabat, kalian bagian yang baru saja bergabung. Selamat memulai aktivitas Anda di hari Sabtu ini. Sahabat Kilight, AMA Indonesia Bandung proudly present seminar dengan tema The New Buyer Behavior 2026. Konsumen semakin pintar, sales harus lebih pintar. Menghadirkan James Kui, Indonesia favorite trainer and seminar speaker. Seminar akan dilaksanakan Rabu 1 Juli 2026 pukul 18 hingga selesai, bertempat di Hotel Oakwood, Bandung. Untuk informasi, sahabat Kilight, Anda bisa menghubungi AMA Indonesia Bandung, telepon 0821-1549-5884, 0821-1549-5884, atau silakan Anda cek di IG-nya @AMA Bandung. Seminar ini didukung Kilight 107,1 FM, Bandung's Inspiring Sound.

sahabat K-Lite, kini Radio K-Lite 107,1 FM memberikan kemudahan bagi sahabat K-Lite yang ingin menyimak program acara kami melalui gadget Anda. Tinggal klik www.klite.id dan Anda tinggal tekan tombol play, langsung bisa menyimak program digital kami dimanapun dan kapanpun. Jangan lupa, klik www.klite.id atau download aplikasi K-Lite 107,1 FM di App Store atau di Play Store.

Bandung Sins Bari Sal 107.1 FM. Kita masih bersama-sama di Weekend Spirit Sabtu 27 Juni 2026. Sahabat Gila, selamat pagi, selamat mulai aktivitas Anda di pagi ini. Apapun yang menjadi rencana Anda untuk mengisi liburan di akhir pekan ini, semoga semuanya bisa berjalan dengan baik, dengan lancar. Semua rencana-rencana yang sudah tertata rapi selama satu minggu bisa Anda laksanakan. Anda pergi sendiri bersama keluarga dengan siapapun, tentu akan mendapatkan sesuatu yang lebih berarti ya, healing. Anda akan melupakan sejenak kesibukan-kesibukan rutin Anda. Dan kita akan lanjutkan kembali, sahabat kalian, saya informasikan nanti pukul 9, masih cukup lama tapi perlu saya informasikan, nanti kita akan bersama Dr. Indra Kamu tadi di Healthy Light. Seperti biasa, Anda bisa bergabung dan bertanya di 0812-203-1972. Anda juga bisa menyimaknya melalui live TikTok Kelight FM Bandung, kemudian juga streaming masih ada gangguan ya. Mudah-mudahan hari ini bisa terselesaikan. Sahabat Kelight, selamat pagi dan selamat bergabung, selamat mulai aktivitas Anda di pagi ini.

Sahabat K-Light, kita tengah menghadapi zaman yang serba tidak pasti. Termasuk kondisi kesehatan kita pun, saat ini diperlukan sikap peduli dan peka yang ekstra terhadap segala kemungkinan yang akan terjadi pada diri kita. Sebelum kita terlambat, langkah pencegahan adalah lebih baik. Untuk mengantisipasi hal tersebut, mari kita simak talk show Healthy Light yang hadir untuk Anda yang peduli akan kesehatan. Temukan jawabannya dari pertanyaan Anda di sini seputar dunia kesehatan bersama Dr. Indra Kamuhtadi. Anda bisa bergabung dan turut berinteraksi melalui telepon 022-253-1972 atau WhatsApp kami di 0812-203-1972. Healthy Light hadir untuk Anda setiap hari Sabtu pukul 9.15 waktu Indonesia Barat hingga pukul 10 pagi. Hanya di K-Light 107.1 FM, Your Inspiration and Solution.